di kabada kada kapan celebrani kapaya Rashata kapa paradi beleketa paradi keta shabel telemeno kapan dirimini kapa paradi kantana kapa kapan celebrani kada mayapan dana kapa levantana kapa paradi beto avanta kaplata avanta kada mayapan dana kapa lift your voice right now.